0: prélèvement de la RDC.
1: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassoua.
2: Munganga, niri musai hama vila bebero benji. Muna taruro munzira na rebakwa, lakini nikuro bobo wiritu lao. Sina singo nangaira nyeti.
3: Esi uwa haso ndiria, siwa ulia wote, waku kuleku virina. Onya asabu wawo, obumundu wawo, mabuholo wawo nibi andundi.
2: Niro katambika chine hukwehi?
3: Inga, asabu walu woko chila mreti liha kuhinao, ukande ya wama valia wawosa, erila vile mesure provisoire d'urgence MPI.
4: Ebitunga bibo uma bibo byoshi ha umana bakawatikana nabo bakaba komanyisa ya erita sha songo bomundu bwenyu wamabe bakwa uwaluwa saluba mbere sha bira besatu uwa hapa mabalia kuti wabere kiro ko 49 55 55 kuti ko 72
5: Malawage Iga shumbu kulisha bere ya luburanga luage Kiresha mamolong, ikwana gutani.
6: Baba sinabere kubwira, nitere no, abantu bose bavere menya kasekera karisha veka. Kono koko peke sodake.
5: Nari mu gutambira ruba bushana na kino.
7: Eh muse, wacha oyasikia habari ya sodake.
5: Nikuwa mbona yeye kaveka.

0: Aneko lagi tau.
1: Ya udah sih. Adi apa di mana depite? Akan apa stile? Emwa. Semua nama buat saya mata minyak gugur kami postile.
0: Nerote. Ewa. Nah, odi nene parimi apa postile semua kami minyak gugur.
1: Nama buat saya mahu siang kami minyak gugur mau kami postile.
0: Nalembas.
1: Daye yi
0: na mi sisa
1: bo oyo mana reta kabia kandere
0: aga kala ba ka baye
1: dai kabia mo kabia linga mwe ba flengo
0: Ha, ha, ha.